0: Ndzhaku ka gicil murimi swa leswi murhodza mukiseti swa ringana ku hi ya ka mahungu hi chindhawu na hi ta rhamba kwini na kulori Idrasio Makondela.
1: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

Iya ari kutipulukira pamukuvo uno tinoti axirai muchungamidzi dzedu mambo weprovinsi yayo Nyambani vaFrancisco Pagula vari kuchungudza kuna bungano kuti rinodikana kushandisa kushoni zvimajuya zvomutunga zvinozotanga kupakiswa nyamasi mukati moprovinsi yayo Nyambani. Varimi vomuno mudistritu yo Nyambani vanagayakaya zvesepo ngoku chinja-chinja komagariro okuncha zvazviri kuva zvichipinginidzira mabasa okurima nokukotora mbeu. Vakuru wani voshikwata chovatandi vomutundu mudistritu yo Nyambani vari kuita mabasa okuchengeta zvisikwa zvomujombe. Musauro ama masoko zuva rino ronyamasi chiposa chosumana njiku jinokwana kuita gumi nomashanu mwedzi uno wanyarihonga gore ruzviri zviviri nomakumaviri nomatandatu. Nyakusumura ndini Idrasio Makondela muchini jombepo jina Marcos Pedro tiri kupfarira kuita gumi ngonjira jakarungama muwairusi yako. Masoko o provincia yo Inyambane. Mambo vo provincia va Francisco Pagula avawari vari kuchungudza kuna vagari vomuno muprovincia kuti vanodikana kushandisa kushoni zvimajuya zvomutunga zvida kutanga kupakiswa nyamasi muno muprovincia. Ati kunozova kuchipakiswa mutengo nopindirija mazana mamvumbamwe zvuru zvozvimajuya zvomutunga mukati mumadistritu esepo oprovinsia yo Inyambani. VaFrancisco Pagula vananga kuti humambo unozosvuzvinyura veya vanomushambu wokushandisa zvimajuya izvwari mukati mumaminda pomwe nokupfuya uhuku. Izvwari zviri kuva zvichikayakaisa kuna humambo provinsia.

nyamuhle ungani chololoko chololoko lo kumbisa ku kana se na u kumbisa ku aku ava madala vasela ku vathuniphela leso a tifanelo ta vona iso lokolo to kumbisa no rengelwa he ku mosi mosi ku tinza.

Mapedi Mahungu Kuyitonga, Mahungu Makumakumanzanika Nelson Francisco, Bernardo Salomão Kuyetago, Anaguana Malungeni Mtsini, Inagumi Suvera Wingi Sinyuari. Gagu kurungi baritsi gura muhunu sikurire nyakudwani nikubaza magirimin ramatago manaku tegera si kosana mufumu umu inyambani wungu tunazo garazega kumahungu nyaku engezeri nyasukamezu siri nya magirimin ram mihandru yakoni yakutsamusiya kwikiyo kuga mwaka yoyo umu provinsi inyambani woni kide kubinda marizana nya stukamezo guhambani iso singa wanigago kuga mwaka wabindudego abogambe ngonigago kukuluza nya vambe kumahungu nya ayo magirimindra yae stukamezo sisi stako sina kutegia tengu nya ungi nya siko sana saku jiro kamu kujirongo kabu nya kusimbi siko sana simanika sina kusongwa sina kurumbezwa Marui na kuninga mahungu ya yakabunya kukurungerwe litsihura muhunu litsihurire nyakudwani kubeza magirimin ramata kumana kutekera sikosana mutangiri nyajikana ngisugiki nyakorea zingamu sanana Dulia David gani likukuyezi distritu za Masinga Inyarimi Zavala Vilankuru ni Mashish kumukutakuna kuonenga nguzutuka mezu sisi nyamagirimin ramata kumana kutekera sikosana Muningi watu nye mahungu ya tagu, anagura ira kui. Sungbatega kubeza stuka mizu sisi, nuhuka mbibi kumaniga kunaku ningwalisima zifanero nya sikosana. Jifisa jako ninyo kukunu ngeru nya litsikuriri, nya kudwani ni kubeza magirminda mataku mana kutegira sikosana ndrani nya litikurata Musambiki, ya kukirega kuka distritu ya Masinga. Mutangiri wa jipanu ngulugia inyambani, Francisco Pagura kuyetako anakulera jitsungu gasiku vegi tumisa wadi zaredi nyofike jitsuna zaredi zizitaku na kuperu kupakiru wa kugia disikula muhunu nyamufuru umuprovincia. Kuga tengo watsabu, guna manega guna kupakiru wa ubinda ripandra mana makumi magidi nya zaredi kugazi distritu za sabu Kudiga basi umu seishu kupagura kuyatako anakutamuse kuyi mufumu kaunanga zitelera vali vanakuzega ako zirezizi nyako viki zituna manika vanakuringisa mwendo kuhungora vabira kizu umu nyamatembu yawe mwendo kugira kizu sifi susista kusinda kuoneka kuga maranga nyako karendra nya provincia mutangiri wajibani ngulia nyambani kandika mbiku kuyi Kabo kambinya ufafaziri utaku una kukirega mazili nrangani. Lipuri li nyaku kabani sedu nyatareti. Ili nilira kudwane doa kuwe kupungu uzwa madwari nya malaria. Yari mataku mana kuwela ndrani nya provincia. Mihandru ya kona inga ni wakomitu munya udahi. Yaku samuse ukiyo kara kuga jikatikiki manikide kuna kupupodwa. Utukudwa tengu nyo lingani makumana makumimajidi nya stukamezu nya malari. Kuhambani isu nya makumara armazana. Singa wanega kukuga kati nya kufanani kia mwaga uumdadego. Ika distripti ya mabot umu jipanungulugia inyambani. Vabanyi kawatako vanago tikisisa binzuru nya sisi mbenako ni mitongo. Ndrani nya zikitari zawe. Urondora maranga yara kumakumoku ndrani nya kitari. Gasi kubinzura mitongo nya kutsirangani singukira gambe kuve vathu va mana kuhambanisira swi nya kuhoze uyu amaneka ku anakukira nuyu binzuru yoyo ndari nya kitari yaye mwenye muhibuzi Arnopan kuye Antoni Toshkazinyu Toshkano uye angaza muse ukuye kugana nguye nya ubiri angumaneka muna kubinzura mitongo nya mingi Ndrani nya kitari yae. Tsangano nya kujimbea nukuhi kuga distritu ya umu inyambani. Ungu tikisisa mitumu nya kufikere sapani. Tumu yoyo wakukira kanguzu nguzo kuga zi distritu ziri zimaneka kubambe nziipa. Apu kudwaneka kuve kupunguzwa sukamezu siri nya kukoku inyamu kukwemu.

0: kakulwa nalo kuve kuvikirwa kambe sitsongo uku malanga yali kuti akuna kuvelekera saphani Tomás Gilda Alberto akuyi mutangiri nyatsangano nyakuchi muka district ya Inyambane ikane kuyikapu nyantumuyo kutako unakukireka kunguoneka kupindurikesa nyemapemisero nyavantu vale vanga kumbwa ukiyo hebudzelu yeyi mufumo kuga district ya Vilankulu ungutuma kasiku tsukwatisa dzinyumba nyakukari kasi kukodza kuhakha kwali vaendri kukachipandikini kubawa nyaziwoteli nyakukari utwaziswi nyavali vatakuvana kutuma umunya malanga yaye sisimwe sitako sina kukireka madoro wa Vilankulu Jose Jeremias akane kuyebeza yakoni kinya kukira kuve vaendri vahongola kukuga district ile pamaneka vanohongora vayapwaka muwani Jeremias asimamidi asamuseyo kuye tumuyuyu kakupotika kukambi u vali vakuvapanji kuvachipandikire pamaneka ni likolo nyakusaisi wadi kuka mmalanga pamaneka kuumu kudzunguudzu muli kuti akuna kukireka nthumu nya rulero mwinjisi wa Radio Mosambiki mahungu ku kitonga ya dzimindu za litsiula mhulu kayumapo ide kumahigiso mahungu ya yamalu ini kuhepulwa ku Nelson Francisco Bernardo Salomão kuye anga maonereka pinyamtsini ina ukhetu kuyire
1: ipwide mahungu ya Inyambani.

0: Mwingi siwa Rad Msambiki hoya hoya hudiga miga longolo kushiriku longolo kumoega siwa Rad Msambiki kitisi kinyambani utaguna kuresa chini mzingambo mafuni umaguni usedzi wakoni ga longolo kumoega sihina enda kale tigula kuba yazega sinzi mwi yinga vuma nguzu kuwa degra 20 yinga emba kui Josuit Fernandez ana yini ngini la kui Guantanamera
1: Shiriku zimzimu nyakusedwe
0: Guantanamera nzimu nyakhena nge gwajira yitawa sita kulungela nyamai wa Guantanamo na yerasaka ambi urana kwa vanyi wa kuba kubega siwa maneka niligolo kultiku lawe letra ya koni ya nzimu yei gazikinga dusa abu nyalibuku nye stokozelu samulovi nye stokozelu Uy Jose Marti. I melodia kwa nzimu ikiga singa giro kui Julian Orbon. I nzimu ikiga skita kui na kusedwa kubambiwa embe. Kufana kasi nisa wanyawu embe wana pwani The Wavers. Aku nisa wanyawu embe kipandi kia Greenwich Village. Ika dolo pala New York. Ika tiku la Estados Unidos da America. Unga umbaga siku kumaga wa 1948. Unga usata nzimu ikiga siya Guantanamera kumaga wa 1963.

0: nyagu sedwe.
1: Inarasa kasi olu usedengu higisi nzi mwiei ungagira kasi kumaga wa 1976 kuunsawa nyagu emiru na kupani The Sand Pipers akuunsawa nyagu imbi nyaka ya nga zinzi mnyapa Easy Listing ni folk rock wakipani kasi kasi Stars Unidos da America ungaumbwa kumaga wa 1975.

0: Kuhusu ka duyele mote ka sipra kwenye ramba pudu kwenye mana kuwa zredi sosiais kuwa Facebook pudu kwenye mana kulina kama nya read maramboni ambaru kwenye veteli kuunga kuwa zinombara zizi 85-83-99-647 omwenru 87-01-63-304
1: omuranganga atsaramera kuluwa kwa di nombara yoyo nga pindra kasi numeri ya kuwa mwingisi alo wakabunya kwa
0: Nyingarupe zaku kanela kukini yomu inya 85-83-99-648 ambari 87-01-63-304
1: Nyingutumba kukini wainjisi kawananga petaka sigulusa kurana ridi maramboni kuku ridi maramboni kukutuka aganda kasa punye kifita jau kui litza kunya lukongulunguzi kulebilito upetaka sigunga tse wakilani wakulakulakulakulaka sidinzi muzaku
0: Litinyapotinyi tseva akilani wangu wakula udinzi mudzangu inya kine vana simami kasigurini vamane kavana kunyini ngatsiva ngasiva simama kushuta udzi musika dzangu porque kuyeni nyenga kasikanyana ngakodza kuyimbia patumutunu papa maishi kutsiva yau nyi e yangu kasi ingusikodza kasigurini nyimanakana nyiku mana nyitseva nyanyinguzi
1: basi kubonjideka uwe mwingi songai bangalaza ndrani ya maburi yatu hambare kitu ndrani nya longolo kuwatu kuga litsukula muhuno kugu hago kheza jikati kuga uru hawana kitu kamu jikati yakona hitsadego najo jikati nyaku hitsadzisa ka uwe mungisu abaru na rinyi itu kukujera kupera tunu nya longolo kuwatu kala uru kamu yubuedego kasi magu segane katsara nyi jikati nyaku isimama nyi longolo kuwatu kuloru hina suwela kasi kupera nyaku adikasumana ka umu ingisu ngai bangaraza abanya longolo kuwatu wa muhuno na iku kitu hina ima kamu kaba kala sumana itako abanya longolo kuwatu wa muhuno ubangaraza idu kini Jeremy Francisco kala magu hikisana naikini chau chau naikini chau chau kala sumana itako nyi umbi longolo
2: Inyumbani ay ritmo

Mwingisi nani 11 horas ni 50 minutos iru ingisa nungoro kunya inyambane ritmu karat Mwingisa nyamitumu kukitonga ya zminru za tsegura mhuno nyamufuro Litsego 15 nya janeiro nya markeni nya junho nya 2026 Unabana asuluido punya matimu kubana hitanga nilega zminru za tsegura mhuno Mwana tsara kwa dimanza ni nyava tumigiri kwa tukudimi ya giputukezi Gitonga gina uya nisirambu kujikati nya zitrezi ni 54 Minuche kusivari ya simamu nya litsigunya radi Sumana nya talikuma tomu ni makategwa Kumakuni wingisi nya waligami tumia radi msamiki Mdirini Albino Usaida Melia Kumakuni Machado Junior Tuka ningani

0: feto se kwa chibe.
1: Chapula,
0: chapula, chapula, chapula, chapula, chapula, chapula, chapula.

42 achikumeteleli abodza yakumanhloko ya Nathan Nathan Thelisa bodza tsakula kumeka ka Michel Michel ayinchayini hita ningena ka contre attack ka Gibi a Belgica vasusili va Gibita hili ya Gibita ningena ka contre attack moment salani bola kaluti hili wa famba Gibita wa famba ningena ka nsatlo kula ta chope kula chopili pala famba ikuli ni baliza ta Tiabo hadzili kusui golu za ubizi za nta wa Gibita kambe mombo imombo ntsako kuba kusukela anzeni kanini wa tikampa tibizi as tsintekelili na mangala kuba susumetiwili layana marmos nuna wa Gibita chopi bola dzigama kudziyaluza atava kusuka ni bola kutani vasukile va Belgica Basukile ba Belgica Michel Nibol atlisa bola jaka lui atavali Castan akuzintsinzi aka Nathan avona Thomas ayinchaini kula chopi bola dzi atlweni la kumeka kambeli kula bza tava ali Telemans chulilili bola kambe vasivelela hiliya a Belgica ibugamu bola dzigama kudziya loser tava kusuka ni bola kulumba ava Belgica. Jeremy ali kusuhi layana amangala kuvata va abiwili na kunene kuni xikhatiso lana kuni xihoxo xa vabeli va bizi va ntlawa wa Gibita kasi va Belgica kambe mbwapitu a hlaya leswaku a ku na nchumu swikhalutile bola dzini ava Gibita va Belgica lava sivelelaka bola dya ku va dya luza Muhammad kasi di Ketelan a yena taka ya ponteni ku va baxikatiso ku va ku khatisiwa antlawa lowu wa Gibita bola dyile ponteni a begisi bola di Ketelan ata ba bola bi bola dya xikela Vasusa va Gibita ya sindisa Belgica chopili bola di famba etlheleni ka baliza mapimo ya kuxonga swinene ya lui atavali Telemans kambe njombo yi fambi kuli na yene bola di famba etlheleni ka baliza bya Guardrich Ofam Vasukili ni bola ba Gibita, kambi ya sivelela Belgica, bola jaluza, iku chikumetela kulumba ye Belgica. Vachikumeteli ba Belgica, bola jile manchwen, tire masa beka bola manchwen, a janjela kangensi bila kusungula ba tekila, ningena njaka nsatulo kula ta chopa, ikula bibola komili guardaredish. Komili guardaredish di Bruno, a chopili, kambi ma chopela ngavangala manene, guardaredish ya koma. Yasindisa Belgica kusindzekela balizeni dza Ofam kambe njombo ya fambela kuli ni ntlawa lowu kwa tiko dza Belgica. Njombo yani va Gibita lava humelelaka ku ta tlasa ka 62 minutos hi bola dzimu dza pfumala a yangulu. Ku ta va ni ku cincana ka vabeli tlhelo dza Belgica. Kambe na singa sivatanu mtangu wa abeliwa. Ivana yani Trossard ainche ni kula ta chopa chopili. Bola jaya ningena kansatilo kulu. Ha jandela luya Jeremy. Kambe hivgamu bola jeluza. Atava ashkatisu shankona shakulumba. Gibita. Shkatisu shibiwili. Bola de fogueira, bola de achiquela, comile guardaredes. A comile guardaredes, ou fam. Na mangala kuba, atava susmetuili lá, na boapito, a gente na sumanyane. E kuba, kamalo aka, gaxinika bola, ku melili nuna wa Gibita, luia, atava liziku, a beketele kenenge, ka. Guardaredes. Ou fam.

itakatisiwa, agibita, shikatisi kutani shibuili, bola tzini vagibita, lava bela kansaku, nivano mbele amed, asusumeta bola tzini tilwe na kumeka ka hamidi, hamidi, achupil, bola tzini matwin, hili agibita, hijandela, vona atavali salam, hii ainchain, hikul atachopa chopi, mkulubanya bola tzini kaluta tilwe ni... Salam na marmos va yingelana tindlela tinene hi vugama hetisela ntizo marmos kambe bola dziya famba etlhelweni na dzi kumbi anuna wa gibita kumbi wa belgica ata va xikatiso xa nkhona xa kulumba entla wa belgica Antlawa wa gibita. Abegisi bola mbangun wakone Mohamed Salah. Shikati shibuil bola jen fukene va susa va Belgica. Va humelela va gibita. Ata chope kula chupil. Avona Mohamed Salah. Antulukil. Abibol. Aka humelanga munu. Lana kwa hitisantizo Mohamed Salah. Va tekili va Belgica. Hili a Belgica. Kola kambili. Telemas. Kuni va nuna va zazu. Layana. Kambe gamu wa susumetiwa. Ambua pito ako kuni shikatisu lana shifanaka kwa shikatisa nta wa gibita. Kutawana kuchinchana kama birita luza Belgica, nivona di Ketelan wa uma, anyika ambangu mbirikulo obze, Lukaku. Aningenili Lukaku golu. Golu za Lukaku. Nuna lwei aka kungingena nzeni ka kampu. Meneti yimwi angana yone. Ambi golu za kusungula za ntlawa wa Belgica. Mayinchela ya kushonga swinene. Ya va belva Belgica. Lava kashkatisu kumshana ka kuchukumetela a bola va chukumetela bola hima inchela yekone na kasi ali kusuhi layana luka kulo kuva mchululelili na dumba luya achululeke atavali Trossard luka kum ali telweni hani singwe na yasen aningene makazi A chopa bola, tiningena balizeni za ofam, siyamba, unwa un, go. Lana.

Satlokul akanza pela ku sungula ndlela nga hi kumanga vatekile va Belgica layana atateli ntama hi tinkama ukulu nuna wa Belgica kumwa gibita hi ugamu ava Belgica va sivelela va teka bola hinkwaswi kaltili kambe va tlheli va dzikuma bola ava beli va gibita bola dzina hani asumeta bola dzina ntshakula kumeka ka yasera chopa mpfumawulu bola dzi ya luza ta vaku chikumetela kulumba ava Belgica va ta chikumetela ava beli va Belgica nkama loku beliwaka a 1.5 minutes nkama wa xiyengesela 5 minutes bola dzina va gibita luya i yaser a tlhelisa bola dzina ka hani enceni a susumeta bola dzina tlhelweni la kumeka ka mbelukulo bya tava muhammad a ku dzintshidziya ka zizo a enceyini a susumeta bola va tekile va belgica hili ya belgica ka contraatak bya u chavisa swinene ni ngenela kansati lowukulu a ta chopa a nga ha chopanga luka kuwani bola a ta ndzuluka a nga swi kotanga ku ndzuluka luka ku hamba pasi bola dzina tlhelweni la kumeka ka mbeli a ta va li kastana kuyini ha susumeta bola bya tlhele va ta chopa ikula chululile kambe ha machululela nga vanga lamanene kuva bola byi kuma amizi wa nuna wa gibita bola bya luza a va ku chikumetela kulumba a va belgica va chikumetelile va belgica lava susumetaka bola bya ntshaku hi kule Jeremy ata chopa anga chopa nga tlhesa bola dzina tsako amba pasi dya ka Maxim a chopa ikulu bola dzile mfukeni bola dzya dya xikela hi nhloko luka ku anyimisa bola kambe a tlhelisa bola dzya ntsako la kumeka ka beli yaser kasi kastan a susumeta bola dzya ntsako kambe va tekile a va gibita mbwapito anyimisa ntlangu ku a ku ku ve ni xihoxo layani ku ve ni xihoxo xa ku enciwa a Trossard lweyi a taka va na a susumeti Zizo nuna wa gibita ku ta biwa xikhatiso nkama loku beliwa ka 3.5 minutes ni vona mbeli Telemans wa gibita kasi wa Belgica lowa bikisaka bola mbangwini wa kone kuva ku biwa xikhatiso na dumba ta va le Maxim lwa yaka kone ku beni ka xikhatiso xibiwile bola byini mpfukeni ba bola luka ku bola byi famba henhla ka mabaliza bola byi fambi i henhla ka mabaliza tsaka ku va ku biwe a xikhatiso xa ku khatisa ntlawu wa gibita kasi loyi a biki bola a ve Michel xikaltile bola dzini a va gibita kama loyi ni nganaka ka 4.5 minutes va gibita va chululile bola hi ugamu guarda red jacoma a dzinisa ndlela ya ku kanganyisa asho kasi guarda redes tibo a le kusuhi swinene a swi mintila swi fanekelaka kone a khoma bola dzi le mpfukeni bola dzi biwile bola dzi game ku dzi ya fa ka ntshato wa ugamu wa baliza bya munyimeli ofa shobier wa gibita na kulunkama bwapitu aku swidzinganile ka vusiku lebyi swidzinganile ka nhlikani lowu hinkwaswo leswi faka zan'wa ku va swi vona ka ntlangu lowu a ntlawa wa gibita wu dzinganike na Belgica hi bola dzin'we kasi ke Mohamed Hani i muningeni wa golo bya Belgica Ashore i muningenisi wa golo